0: adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
6: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
5: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
7: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
8: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
9: Isunya apa aja masih
8: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
5: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
10: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
11: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
14: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga pagi ini. Kita ada di sesi program Opini Publik ya, bersama saya Heri yang bertugas. Dan pagi ini pendengar, kita akan berbicara tentang toko online versus toko offline. Mana yang lebih menguntungkan konsumen dan pedagang lokal. Ya, perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Ya, jika dahulu kita harus pergi ke pasar, toko pakaian atau pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan, nah sekarang berbagai barang bisa dipesan hanya melalui telepon genggam. Ya, mulai dari pakaian, perlengkapan rumah tangga, makanan hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya dapat ditemukan melalui toko online. Ya, konsumen tinggal memilih barang, membayar, kemudian menunggu pesanan diantar ke rumah. Belanja online menawarkan kemudahan, pilihan produk yang beragam, serta kesempatan membandingkan harga tanpa harus berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Berbagai promosi potongan harga dan gratis ongkir, ya, ongkos kirim juga menjadi daya tarik bagi konsumen. Namun, belanja secara langsung di toko offline masih memiliki keunggulan tersendiri. Konsumen bisa melihat kondisi barang, mencoba produk tertentu, bertanya langsung kepada penjual, dan membawa pulang barang tanpa harus menunggu pengiriman. Nah, di balik kemudahan belanja online, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana persaingan ini mempengaruhi pedagang lokal. Toko-toko kecil, pedagang pakaian, penjual perlengkapan rumah tangga, hingga pelaku usaha di pasar tradisional harus menghadapi perubahan perilaku konsumen. Sebagian mungkin memilih toko online karena harga yang dianggap lebih murah dan pilihan barang yang lebih banyak. Sementara itu, pedagang offline harus membayar biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, transportasi, dan kebutuhan usaha lainnya. Meski demikian pendengar, toko offline tetap membuat peluang untuk bertahan dengan memberikan pelayanan rumah. Pelayanan ramah maksud kami, ya, menjaga kualitas barang, menawarkan harga yang bersaing, dan membangun kepercayaan pelanggan. Bahkan pedagang lokal dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan untuk memasarkan produk tanpa harus meninggalkan toko fisiknya. Di sisi lain, konsumen juga perlu berhati-hati saat berbelanja online. Foto produk belum tentu menggambarkan kondisi barang sesungguhnya. Ulasan pembeli perlu diperiksa, dan masyarakat harus mewaspadai penipuan serta tautan berbayar yang mencurigakan. Ya, karena itu persoalan toko online dan toko offline bukan sekedar memilih tempat berbelanja. Persoalan ini juga menyangkut kenyamanan konsumen, keberlangsungan usaha kecil, serta bagaimana masyarakat dan pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, pendengar, sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda lebih nyaman berbelanja melalui toko online atau datang langsung ke tokonya atau offline begitu ya? Apakah harga murah dan kemudahan pengiriman menjadi alasan utama memilih toko online? Ataukah Anda tetap memilih toko offline karena bisa memeriksa barang secara langsung dan mendukung pedagang di lingkungan sekitar? Nah, bagaimana menurut Anda, apa yang harus dilakukan pedagang kecil agar mampu bersaing dengan toko online? Apakah pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan pemasaran digital atau pendampingan usaha atau bantuan promosi kepada pelaku UMKM lokal? Silakan bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi ini. Sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif kami di 0631225 06 Dan Anda juga dapat menyampaikan opini melalui Pro 1, Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Kau bisa patahkan kakiku.

Ya, pendengar, kita masih di opini publik ya pagi ini, dan pendengar, tadi kita sudah berbicara tentang toko online dan juga toko offline ya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai toko online dan offline ini, dua pilihan berbelanja yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, belanja online memberikan banyak kemudahan. Dengan menggunakan telepon genggam, konsumen dapat mencari berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Bahkan harga dari beberapa penjual bisa dibandingkan dalam waktu singkat, sehingga pembeli memiliki kesempatan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan. Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi, ya belanja online tentu terasa lebih praktis. Ya, konsumen tidak perlu menghabiskan waktu di perjalanan mencari tempat parkir atau berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Berbagai promo dan potongan harga juga sering menjadi pertimbangan sebelum memutuskan membeli suatu barang. Namun pendengar, harga murah tidak selalu berarti pengeluaran menjadi lebih hemat. Konsumen tetap perlu memperhitungkan ongkos kirim, biaya layanan, serta kemungkinan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tergiur promosi. Ya, belum lagi resiko barang tidak sesuai dengan foto, ukuran yang keliru, atau kualitas produk yang tidak seperti yang diharapkan. Sementara itu pendengar, bagaimana dengan pedagang lokal yang mengandalkan toko fisik sebagai sumber penghasilan? Ya, bagi pedagang kecil, perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus tetap menanggung biaya operasional, sementara konsumen memiliki semakin banyak pilihan untuk mendapatkan barang dari berbagai penjual di internet. Meski demikian, bukan berarti pedagang offline tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Ada keunggulan yang sulit digantikan oleh transaksi online, yaitu interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Ini konsumen dapat memeriksa barang, menanyakan kualitas produk, menawarkan harga, bahkan mendapatkan rekomendasi sesuai kebutuhannya. Dan selain itu, berbelanja di toko sekitar tempat tinggal juga dapat membantu menggerakkan perekonomian lingkungan. Uang yang dibelanjakan kepada pedagang lokal ini dapat mendukung keberlangsungan usaha mereka dan membantu menjaga sumber penghasilan masyarakat. Dan kita masih nantikan pandangan Anda di opini publik tentunya pagi ini. Ya, apakah toko online benar-benar lebih murah daripada toko offline jika seluruh biaya diperhitungkan? Dan apakah pelayanan yang ramah serta kedekatan dengan pelanggan masih menjadi alasan kuat untuk berbelanja langsung atau offline? Di 0631225 atau Facebook kita RRI Pro 1 Sibolga pagi ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Oke. Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Armada ya, dengan judul Apa Kabar. Moga saja bisa menghibur ruang dengar Anda di pagi ini, di hari Senin begitu ya. Semuanya berjalan lancar dan tanpa mengalami kendala apapun begitu ya. Dan pendengar, dari laman rri.co.id, Mensos Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik, meskipun terdapat sejumlah kekurangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah rakyat terintegrasi di Jakarta Minggu 11 Oktober 2026, dan Mensos mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Dan ia menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Dan saat ini pendengar, lebih dari 44 ribu siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik di seluruh Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah menggunakan gedung permanen, sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Dan gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titik. Fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Dan Saifullah menambahkan, penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Setelah ditetapkan sebagai siswa, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun mental. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan pendekatan pendidikan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Dan ia mengakui pendampingan siswa dengan latar belakang berbeda menjadi tantangan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik. Sebagian siswa memiliki pengalaman kekerasan, persoalan keluarga maupun hambatan kemampuan dasar yang membutuhkan penanganan khusus.

0: salah seminggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Taukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari

0: otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ya pendengar, kita masih menemani Anda di pagi ini. Untuk Anda yang masih saja mendengarkan Pro 1 RRI Sibolga di Senin pagi ini, ya kalau kita lihat cuaca pagi ini agak sedikit mendung ya. Ya memang akhir-akhir ini hujan lebih sering turun begitu ya. Tapi kita harus tetap waspada dengan cuaca yang seperti ini. Semoga saja semuanya baik-baik saja begitu ya. Dan apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat tentunya. Dan segala aktivitas yang dijalankan, harapan kami diberikan kelancaran. Dan seperti biasa pendengar, di Senin pagi jam 9 kita hadir dengan program Halo RRI. Ini ruang komunikasi dan tempat menyampaikan aspirasi, keluhan serta berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kami ingin mendengar langsung suara Anda, sebab berbagai persoalan di lingkungan sekitar, mulai dari pelayanan publik, fasilitas umum, infrastruktur, kebersihan lingkungan, hingga persoalan sosial lainnya perlu mendapatkan perhatian bersama. Terkadang ada persoalan yang terlihat sederhana tetapi sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan berlubang, lampu penerangan jalan yang mungkin tidak berfungsi, atau saluran drainase yang perlu perhatian ya di musim seperti saat ini begitu ya, yang mungkin saya tersumbat, hingga pelayanan air bersih yang belum berjalan optimal. Ini merupakan beberapa contoh persoalan yang membutuhkan perhatian dan tentu tindak lanjut begitu. Dan karena itu pendengar, kami mengajak Anda untuk menyampaikan informasi, pengalaman maupun keluhan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Silakan di 0631225006 sampaikan persoalan Anda secara jelas, lengkap dengan lokasi dan kronologi kejadian, agar informasi yang diterima dapat kami tindak lanjuti dengan lebih tepat. Dan Halo RRI hadir untuk bukan hanya untuk menyampaikan keluhan ya, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait. Kita juga hibur berbagai aktivitas yang Anda lakukan di pagi ini.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Ya, pendengar, kita masih di Halo RRI pagi ini ya. Dan tentu kita masih sapa untuk Anda yang mungkin saja baru bergabung mendengarkan Pro 1 Sibolga melalui 97,2, atau Anda yang berada di 97,4 dan juga di Tarutung 99 MHz begitu ya. Kita masih nantikan dari Anda, dan tentu dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai hal yang kita harapkan dapat berjalan lebih baik begitu, mulai dari kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan, penerangan jalan umum yang belum berfungsi maksimal, persoalan kebersihan lingkungan, hingga pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan. Ya, persoalan-persoalan tersebut mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, namun bagi masyarakat yang mengalaminya setiap hari, ya dampaknya bisa sangat besar terhadap kenyamanan, keselamatan, dan juga kelancaran aktivitas. Ya, karena itu penting bagi kami untuk menyampaikan persoalan berdasarkan fakta dan informasi yang jelas, dan jika menemukan fasilitas umum yang rusak, sampaikan lokasi secara lengkap di Halo RRI untuk pagi ini. Dan kami berupaya menghadirkan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat agar dapat diketahui dan mendapat tanggapan dari pihak yang berwenang tentunya, dan setiap laporan akan disampaikan dengan tetap memperhatikan akurasi informasi, etika komunikasi, serta hak semua pihak untuk memberikan penjelasan. Kita masih tetap hibur Anda di program Halo RRI pagi ini. Kalau kita lihat cuaca makin mendung begitu ya, mungkin di beberapa daerah sudah mulai turun hujan atau bagaimana. Dan tentu semoga saja tidak memberi hambatan yang berarti ya di pagi ini. Kita coba hadirkan yang berikut.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Eh Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veron Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini.

0: Dan bersama narasumber kita bersama dua narasumber kita dari ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, dan di sini ada Nyonya Desi Wahyu Hidayat sebagai ketua Persit Kartika Chandra Kirana, yaitu cabang 44 Kodim 0211 Korcap Rem 023 PD1 Bukit Barisan, dan juga bersama Nyonya Eva J. Manalu, ketua Persit KCK Ranting 4 Koramil 303 Pandan cabang 44 Dandim 0 Kodim maksud kami ya 0211. Tunggu sebentar. Iya, oke, langsung saja kalau gitu kita sapa. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Kita jadi gugup di sini, Bu. Iya, karena tadi suaranya nggak kedengaran ya. Nah, gimana kabarnya juga ini buatnya Ibu Nyonya Eva J. Manalu?
2: Kabar baik, Bu.
0: Kabar baik, Bu. Sehat ya, Bu ya?
2: Sehat.
0: Nah, ini saya belum siap tadi nih, Ketua Persit KCK Rantim 4 Koramil 3 Pandan ya, cabang 44 Kodim 0211 Korcap Rem 023 PD1 Bukit Barisan. Nah, ini bersama Nyonya Eva ya. Baik, pagi ini pendengar, kita hadir dengan topik kita peran Persit Kartika Chandra Kirana dalam mendampingi tugas suami dan pengabdian kepada negara. Ya, sepertinya kalau kita berbicara soal tugas-tugas negara ini, Bu, banyak sebenarnya ya kita untuk suami gitu.
1: Mendampingi
0: suami, iya. Oke, Ibu, langsung saja dengan pertanyaan dialog kita pagi ini ya. Mungkin Ibu sebagai Ketua Persit, bagaimana Ibu melihat gitu peran Persit dalam memperkuat ketahanan keluarga, khususnya ini dalam mendukung suami yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit TNI.
1: Ya, terima kasih ya Kak Widya. Mungkin karena mungkin suami kami itu TNI yang sudah beberapa kali pindah ya Ibu. Ya, jadi mungkin lebih banyak kami bertemu ibu anggota Persit mungkin ya, dengan berbagai karakter dan sifat. Cuman dari kami memang melihat peran seorang ibu Persit itu sangat besar untuk memperkuat ketahanan keluarga, di mana seorang ibu Persit itu tidak hanya untuk membantu suami, mendampingi suami dalam mengurus rumah tangga atau menjaga anak-anak ataupun memang memanajemen keluarga, tapi memang peran ibu Persit itu juga banyak mendampingi suami sambil berorganisasi berkoordinasi dengan pihak luar. Jadi itu paling tidak kita bisa menambah passive income lah, selain dari mengurus keluarga, jadi bisa mungkin yang mempunyai kompetensi atau keterampilan atau apa itu bisa membantu suami untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nah, mungkin kalau dari saya melihat peran ibu Persit itu, di mana jika ibu Persitnya pun tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, anak-anak ataupun keluarga dengan baik, ya itu akan menjadi beban seorang prajurit TNI. Nah, sedangkan yang kami lihat sekarang ibu Persit sekarang sudah lebih cerdas, lebih aktif, lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena rata-rata mungkin sekarang ibu-ibu Persit sekarang sudah pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Jadi memang itulah yang membantu seorang prajurit menjadi lebih tenang untuk bertugas di luar.
0: Oke. Berarti sama-sama mengerti ya Bu ya.
1: Iya.
0: Antara bapaknya dengan ibunya gitu.
1: Ya, saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu ya.
0: Oke, mungkin dalam perspektif pengaruh utama gender ini, kita akan program acara ini pengaruh utama gender. Bagaimana nih Bu, Persit mendorong perempuan agar tetap berdaya aktif gitu dan memilih peran penting dalam keluarga maupun lingkungan sosial nih menurut Ibu?
1: Ya kalau pengaruh utamaan gender itu kan yang saya tahu itu adalah strategi untuk mencapai tujuan untuk tidak ada perbedaan gender gitu kan, ya Kak, untuk mencapai di segala aspek. Nah itu memang kami dari Persit Kartika Chandra Kirana sudah mulai mencoba untuk meningkatkan atau menggunakan memberdayakan Persit ibu-ibu Persit semua itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga bisa mengcover yang mungkin tadinya harus bapak-bapaknya saja yang mengerjakan. Nah ini ibu-ibunya mungkin di saat bapak tidak bisa mengerjakan, mungkin prajurit TNI-nya sedang bertugas di mana. Nah semua ibu-ibu sudah optimal bisa melaksanakan itu dengan baik.
0: Bisa membantu gitu ya, Bu. Jadi meringankan
1: tugas prajurit TNI mereka yang sedang mungkin berdinas gitu ya kan, Kak.
0: Oke. Ya baik. Mungkin ini bisa untuk Ibu Manalu ya. Saya panggil Bu Manalu aja ya, Bu. Nah, ini menjadi bagian dari keluarga prajurit ini, Bu, tentu memiliki tantangan tersendiri ya. Jadi bagaimana, Bu, menurut Ibu para Ibu Persit itu menjaga keharmonisan keluarga gitu ketika suami sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sebagai abdi negara gitu.
3: Mungkin kalau dari kami, kami berusaha untuk saling percaya dan menjaga anak-anak dengan baik, dengan mengurus anak-anak dengan baik juga, dan intinya menjaga keharmonisan rumah tangga.
0: Iya, keharmonisan rumah tangga itu kayaknya yang utama ya, Bu ya. Karena kalau udah keluarganya harmonis, insya Allah bapaknya juga semangat tuh bekerja gitu ya, Bu. Kayak saya juga merasakan gitu. Kalau harmonis, mudah-mudahan lah bapaknya juga semangat, nggak banyak pikiran gitu ya, Bu ya. Nah mungkin selanjutnya nih, selain mendampingi keluarga nih, Persit juga memiliki berbagai kegiatan sosial nih, Bu. Nah apa saja gitu bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 44 Kodim 0211 untuk membantu masyarakat? Mungkin Ibu bisa.
1: Kami mungkin di cabang 44 Kodim 0211 Kor Caprem 023 ini memang kami sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial, tidak hanya mungkin ada acara-acara atau momen tertentu, tapi kami juga melaksanakan kadang Jumat Berkah. Nah itu bisa kami datang ke panti asuhan atau mengundang anak-anak panti asuhan atau mengajak jalan anak panti asuhan, terus ke bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Memang kami ada program Jumat Berkah itu. Selain itu juga kami mungkin melihat karena posisi kami ini kan Tapanuli Tengah dan Sibolga ini pos lagi, bencana ya kan.
0: Bencana.
1: Nah mungkin itu menjadi kegiatan bakti sosial yang banyak kami lakukan. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti biar dijelaskan sama Ibu Ketua Ranting, karena memang yang memiliki wilayah kan suaminya
0: wilayah
1: beliau.
0: Wilayah banjir gitu ya. Di Koramil Pandan ya, betul-betul. Oke, bisa lanjutkan, Bu.
3: Mungkin kalau bentuk kegiatannya yang kami lakukan yaitu ikut menyalurkan bantuan yang kebetulan yang berupa sembako, air mineral dan obat-obatan dari Ibu Ketua Dharma Pertiwi, Ibu Ketua Umum Persit dari Persit Pusat bersama Ibu Ketua Kor Caprem, Ibu Ketua Cabang beserta jajaran.
0: Oke, sampai sekarang ini, Bu, kalau kita perhatikan itu masih rawan banjir gitu ya, Bu, di daerah Tuka dan Hutan Abolon. Sampai sekarang memang kami perhatikan ya seperti itu. Karena kita juga ada berita-beritanya gitu, Bu, dari RRI. Itu saja kira-kira, Bu, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Kira-kira itu
0: dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan saya ini, kalau menurut Ibu nih, apa sih makna bakti sosial gitu bagi Persit? Bukan hanya sebagai kegiatan berbagi bantuan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian perempuan gitu kepada masyarakat dan negara. Mungkin silakan, Bu.
1: Ya, kalau menurut kami bakti sosial itu memang keluarnya dari dalam hati ya kan?
0: Dari karena dalam
1: memang,
0: hati.
1: Ya karena memang kita sebagai perempuan apalagi seorang ibu melihat mungkin bencana alam yang mungkin yang terdampak kepada keluarga suatu keluarga atau ibu atau anak itu memang miris ya kan kak. Jadi memang kami berusaha mengajak ibu-ibu anggota Persit kami untuk lebih peduli terutama yang di wilayah masing-masing. Ya mungkin kami ada beberapa wilayah koramil yang mungkin terdampak bencana. Nah itu memang kami minta untuk setiap ada kegiatan atau mungkin yang membantu bencana atau apa itu semua harus dilaporkan ke kami. Nanti mungkin kami bisa bantu apa, nah itu kami langsung prepare untuk terjun ke lapangan langsung seperti itu. Karena memang kita sebagai perempuan kalau melihat seperti itu pasti akan tidak tega kan. Jadi otomatis kami sangat menyiapkan untuk melaksanakan bakti sosial itu. Selain itu juga kami mungkin ada kegiatan bersama Kor Caprem juga di anak berkebutuhan khusus di Tapanuli Tengah itu juga yang di daerah apa namanya Bu? Yang suster ya itu ya
3: di Pantiasuhan Alma Bu.
1: Nah itu juga kami mengunjungi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sana dan kadang kami di wilayah Sibuaga ini mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk kami ajak jalan-jalan, makan atau segala macam untuk paling tidak mereka tidak merasa sendiri karena memang

0: Cincin yang berwarna itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, kita masih bersama di program acara Pengaruh Utamaan Gender dan bersama dua narasumber kita, Nyonya Desi dan juga Nyonya Eva. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang kembali, ngobrol-ngobrol pagi ini ya pendengar. Nah, Bu, ini saya pengen tahu juga ini, Bu. Selain mendampingi suami gitu ya kan, bagaimana Persit itu mendorong anggotanya itu agar mandiri gitu, Bu, produktif dan mampu mengembangkan potensi diri?
1: Iya, memang kami, apalagi Persit mungkin yang mendampingi suami di kewilayahan itu, memang kami di situ banyak apa ya, banyak kegiatan yang bisa kami lakukan. Jadi selain memang utamanya mengurus keluarga, suami, anak, itu semuanya dan rumah tangga, memang di sini Persit khususnya cabang 44 ini kami melaksanakan apa penyaringan mungkin ya untuk yang bisa mungkin lebih di keterampilan, terus masak memasak atau tata boga ataupun mungkin ada kompetensi lain, itu memang kami saring sehingga sehingga kami bisa melaksanakan mungkin kunjungan kerja kemana, mungkin kayak seperti kemarin kami sudah ke Dekranasda, kebetulan ada UMKM ya beliau dari Ibu Wali Kota.

0: ke pengrajin-pengrajin seperti bordir atau apa. Nah itu kebetulan beberapa anggota kami banyak yang berminat untuk menjahit atau mungkin membuat keterampilan lain. Nah disitulah kami ajak untuk lebih
1: mengembangkan bakatnya
0: gitu. Jadi memang kami fasilitasi lah seperti itu. Okay. Jadi nanti suatu saat beliau bisa menghasilkan produk yang lebih berharga dan bernilai jual lebih tinggi seperti itu.
1: Okay. Jadi bukan hanya berdiam diri di rumah ya Bu.
0: Iya.
1: Ada kegiatan yang lain gitu ya. Walaupun ibu rumah tangga, tapi kegiatan yang lain ada gitu.
0: Iya.
1: Karena ibu-ibu Persis juga banyak yang bekerja gitu Bu.
0: Iya, selain banyak yang bekerja, ibu Persis sekarang tuh hebat-hebat Bu. Mungkin ada yang kepala dinas mana, apa segala macam. Mungkin ya kayak mungkin yang di depan saya ini juga Ibu Persit yang hebat, bisa menjadi penyiar radio ataupun yang lain masih banyak lah. Terutama kami banyak nakes ya Bu.
1: Nakes,
0: alhamdulillah
1: ya,
0: di sini banyak nakes.
1: Termasuk Ibu sendiri ya Bu ya.
0: Iya benar, kami menyambi.
1: Menyambil-nyambil ya Bu ya. Oke, gimana ini Bu, anggota Persit itu menjaga keharmonisan rumah tangga nih? Karena kan sekarang tahulah di dalam apa ini banyak ada yang bermasalah gitu Bu.
0: Oh iya, mungkin kalau bermasalah mungkin bukan anggota Persis saja, mungkin ya keluarga-keluarga lain,
1: iya,
0: mungkin yang mungkin bukan istri prajurit TNI juga mungkin pasti ada yang bermasalah. Cuman ya itulah, sama saja, memang utamanya memang kita harus menjaga komunikasi yang efektif ya Bu, antar suami dan istri, rasa percaya, setia dan saling menjaga.
1: Terutama itu setia ya Bu ya?
0: Oh iya, itu sangat-sangat sulit ya, jadi kadang-kadang kan,
1: apalagi yang jarak jauh gitu ya Bu ya?
0: Ya kadang-kadang memang waktunya itu tidak sebentar ditinggalnya kan, untuk berdinas, bertugas mungkin di, kalau mungkin wilayah bencana mungkin 1 bulan gitu kan, masih itulah, ada yang 1 tahun untuk keperbatasan atau segala macam. Ya itu memang ya setia, menjaga komunikasi yang efektif dan memang saling jujur aja sih.
1: Oke. Nah mungkin selanjutnya di dalam kegiatan bakti sosial ini bagaimana Bu keterlibatan para anggota Persit gitu, dan apakah kegiatan itu juga menjadi ruang bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan gitu, kepedulian dan kepemimpinan? Mungkin boleh Bu, silakan Bu. Ibu boleh Bu.
2: Mungkin kalau untuk kebetulan kan daerah kita daerah pasca bencana kemarin tahun November 2025. Mungkin untuk positifnya kami sebagai Persit lebih mengembangkan diri dengan cara ikut membantu masyarakat, terutama untuk salah satu kegiatannya itu mengadakan trauma healing untuk anak-anak yang mengalami trauma pasca bencana dengan didampingi dengan psikolog yang bersama Ibu Ketua Daerah kemarin dan juga Ibu Ketua Korcaprem dan Ketua Cabang 44 beserta jajaran.
1: Oke, nah selanjutnya nih Bu, gimana nih Bu Persit membangun kepedulian di antara anggotanya gitu agar semangat membantu masyarakat gitu kan, tidak hanya muncul ketika ada bakti sosial aja nih Bu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, karena kan kita memang harus ada gitu, bukan hanya kelihatan sama masyarakat itu di saat kita ada bencana baru nongol, takutnya kan dibilang begitu Bu. Gimana nih Bu, silakan Bu Desi.
0: Ya mungkin memang kadang kita mungkin ada apa ya, event-event tertentu yang memang kita mungkin Jumat Berkah itu kita gilir kadang mungkin yang dari Koramil mana, mungkin dari Barus, mungkin gantian, nanti bergantian lagi Koramil lain.
1: Oh ini karena, bukan karena saat bencana gitu ya?
0: Ya, jadi memang Jumat Berkahnya kita gilir, dan situ mereka harus mencari mana, mereka harus menyiapkan mana yang bisa kita bantu.
1: Ini
0: yang
1: di
0: harus
1: daerahnya gitu Bu?
0: Iya, di wilayahnya masing-masing. Jadi dengan seperti itu menurut saya memunculkan untuk rasa kepedulian mereka kepada wilayah masyarakat di wilayahnya, seperti itu.
1: Nah mungkin selanjutnya apa manfaat yang dirasakan keluarga prajurit nih Bu ketika para ibu Persit itu aktif gitu ya kan dalam kegiatan organisasi mungkin sosial dan kemasyarakatan, terutama dalam mendukung suami menjalankan tugas negara?
0: Ya. Mungkin kalau menurut saya manfaatnya ya kan, karena memang sudah terbiasa seorang ibu Persit itu
1: mandiri,
0: mandiri, disiplin, tepat waktu, dan itu berguna juga untuk di lingkup keluarga, terutama dengan mengajarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang lebih baik mungkin ya untuk kedepannya. Dan selain itu juga kita menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap masyarakat. Nah, di situ juga bisa membantu pekerjaan dari bapak-bapak. Jadi mungkin mendengarkan informasi apa bisa disampaikan ke bapaknya. Oh, di sini ternyata ada yang kurang mampu, ternyata ini, tidak bisa bersekolah, tidak bisa apa. Nah, itu mungkin dari mulut ibu-ibu pun juga bisa sampai ke bapaknya.
1: Karena sekarang ibu-ibu lebih tahu dulu, Bu. Nah,
0: iya, lebih update kayaknya.
1: Termasuk kenaikan remon gitu.
0: Nah, kalau itu adalah bahagianya ibu-ibu Persi.
1: Iya, karena saya sering dengar tuh bapaknya bekerja, ibunya lebih tahu gitu kan.
0: Iya, makanya sebenarnya informasi lebih banyak dan terupdate itu dari ibu-ibu ibunya.
1: Memang begitu, Bu. Kalau ibu-ibu ini memang kalau bapak-bapaknya melebihi dari ibu-ibu itu udah bahaya, Bu, ya.
0: Nah, yaitu bisa mungkin harus dijalin lagi komunikasinya.
1: Oke. Okay. Nah, ini sebagai penutup kita nih, Bu. Apa pesan ibu gitu ya kepada para perempuan dan keluarga itu di masyarakat agar dapat membangun keluarga yang kuat? Mungkin nanti juga bersama Ibu Eva juga boleh.
0: Ya, mungkin pesan saya kepada seluruh wanita dan ibu-ibu di Sibolga, Tapanuli, Sumatera dan Indonesia, mungkin kita itu harus menjadi perempuan yang tangguh, sabar, dan juga senantiasa menebar kebaikan baik di keluarga ataupun mungkin memang di seluruh lapisan masyarakat. Jadi sehingga kita itu merasa keluarga yang baik itu adalah fondasi utama dari tegaknya ketahanan nasional. Oleh karena itu memang kita sebagai Persit nomor satukan keluarga, tapi tetap membantu mendampingi suami di masyarakat luas.
1: Oke, gitu. Silakan Ibu Eva.
2: Dari kami, pesan kepada seluruh perempuan dan keluarga Indonesia, mari kita bangun keluarga yang kuat, berlandaskan kasih sayang, saling percaya dan saling mendoakan.
1: Oke, saling mendoakan dan percaya gitu ya, Bu, ya. Memang kita kalau berdoa ya, kita doakan memang diri dan keluarga gitu ya, Bu, ya. Itu yang paling penting. Iya, baik, kalau gitu terima kasih Ibu, izin Bu. Untuk Ibu Desi dan juga Ibu Eva, terima kasih banyak. Kalau diundang lagi berkenan ya, Bu, ya.
0: Sangat berkenan, terima kasih.
1: Iya, mohon maaf kalau ada kesalahan, Bu. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan kita di program acara Pengaruh Utamaan Gender. Dan dengan topik kita pagi ini, peran Persit Kartika Chandra Kirana dalam mendampingi tugas suami dan pengabdian kepada negara. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Pendengar dimanapun berada, selamat siang untuk Anda. Bersama Ferdian menemani suasana hari ini, ya, di edisi kerja di hari Senin 12 Oktober 2026. Ya, beragam rangkaian hiburan dan beberapa informasi serta lagu-lagu yang hadir menemani Anda di kesempatan hari ini. Ya, semoga menjadi hari yang bahagia untuk semua, apapun aktivitas kegiatan, untuk yang sedang beristirahat, siang selamat beristirahat.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Terima kasih masih setia bersama kami, pendengar dimanapun berada, pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, yang pastinya akan berbagi informasi dan hiburan di musik tradisional dan budaya. Nah, pada kesempatan hari ini bersama Ferdian, ya kita coba akan mengangkat tentang sebuah materi, ya topik yang dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dimana pengaruh ya dari musik modern terhadap musik-musik tradisional yang ada di tanah air. Nah tentu musik-musik tradisional ini menghadapi tantangan besar akibat dominasi musik modern dan adanya budaya-budaya populer global yang cepat. Ya namun tetap bertahan dan adaptasi melalui berbagai upaya pelestarian. Nah bersama Ferdian menemani untuk Anda di siang hari ini.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga, nanti akan kami lanjutkan kembali informasi dan hiburan di acara musik tradisional dan budaya, karena tiba waktunya melaksanakan ibadah fardu zuhur. Kepada Anda saudara kami kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya, ya, seruan azan zuhur kami kumandangkan.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar dimanapun berada, pukul 12.23 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, kami berbagi hiburan dan informasi. Ya, masih di musik tradisional dan budaya. Kali ini mengangkat topik tentang melestarikan musik tradisional di era modern. Ya, di mana memang musik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Nah, musik bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, menggambarkan kehidupan dan mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita mengenal Indonesia memiliki kekayaan musik tradisional yang sangat beragam. Ya, setiap daerah mempunyai karakter bunyi, irama, alat musik, dan bagaimana cara penyajian yang berbeda-beda. Nah, begitu pula masyarakat yang ada di Sibolga dan Tapal Tengah khususnya, ya, yang memiliki tradisional budaya pesisir, ya, dengan kesenian yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus musik modern, musik tradisional menghadapi tantangan tersendiri. Musik pop, dangdut modern, hip hop, dan berbagai genre internasional semakin mudah diakses melalui platform digital. Nah, sementara ya sebagian musik tradisional belum mendapatkan ruang yang sama dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Nah, apakah perkembangan zaman harus membuat musik tradisional semakin ditinggalkan? Itu menjadi sebuah pertanyaannya. Tentu tidak. Justru kemajuan teknologi bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan musik tradisional kepada khalayak yang lebih luas. Nah, tentunya kita pasti memahami terlebih dahulu mengapa musik tradisional begitu penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, karena memang musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, keberadaannya sering berkaitan dengan adat istiadat, kegiatan sosial, upacara tertentu, hingga hiburan rakyat. Nah, musik tradisional juga menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu melalui syair, pantun, irama, bahkan alat musik yang digunakan. Nah, kita dapat mengenal nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, leluhur, serta hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Yang pastinya memang kesenian tentu menjadi hal yang menarik. Nah, persoalannya bagaimana jika generasi muda tidak lagi mengenal musik tradisional di daerah sendiri? Ya, siapa yang akan meneruskan pengaturan tersebut pada masa mendatang? Nah, pelestarian musik tradisional tidak cukup dilakukan dengan menyimpan alat musik di museum atau menampilkan kesenian hanya pada acara seremonial. Nah, tradisi perlu tetap dimainkan, dipelajari, didengarkan, dan diperkenalkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, tentu keluarga, komunitas seni, sekolah, pemerintah, dan media memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan musik tradisional.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan ya, berbagi hiburan dan informasi tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan musik tradisional di era modern saat ini. Nah, pastinya memang kita berharap bahwa kita juga sudah memahami bahwa musik tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat musik tradisional tetap menarik bagi masyarakat yang hidup di tengah perkembangan musik modern. Nah, tentu tantangan musik tradisional di era modern, di mana perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menikmati musik. Nah, jika dahulu orang lebih sering mendengarkan musik melalui radio, kaset, atau pertunjukan langsung, nah sekarang berbagai jenis musik dapat dinikmati melalui telepon genggam dan platform digital. Nah, kemudahan inilah yang memberikan banyak pilihan, di mana seseorang dapat menemukan lagu terbaru dari berbagai negara, mengikuti tren musik yang sedang populer, bahkan mengenal penyanyi-penyanyi baru melalui video-video singkat di media sosial. Nah, di sisi lain, musik tradisional perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Ya, tidak semua generasi muda memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan tradisional atau belajar memainkan alat musik daerah.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya baik pendengar di mana pun berada. Gak jelang pengasih waktu pukul 13 nantinya Lintas Megatol menemani Anda dan hadir di siang hari ini. Ya kami masih berbagi informasi dan hiburan terkait tentang topik yang kita angkat ya. Tentang bagaimana musik tradisional dapat bersaing dengan musik-musik modern yang ada saat ini. Nah tantangan yakni adanya keterbatasan regenerasi pemain musik tradisional. Dimana ketika anak muda tidak tertarik mempelajari alat musik daerah. Pengetahuan mengenai teknik permainan, repertoar lagu, dan tradisi pertunjukan, ya ini yang membuat sebuah menjadi resiko yang semakin sulit untuk diwariskan. Yang menjadi pertanyaannya, lalu apakah musik tradisional harus diubah agar mengikuti selera zaman? Nah, perkembangan musik memang memungkinkan terjadinya inovasi. Musik tradisional dapat diperkenalkan melalui aransemen baru, kolaborasi dengan musisi modern, rekaman digital atau video pertunjukan yang menarik. Namun, inovasi perlu dilakukan dengan pemahaman terhadap karakter dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai keinginan mengikuti tren justru menghilangkan identitas musik yang hendak dilestarikan. Nah, musik tradisional tidak harus selalu bersaing dengan musik modern. Keduanya juga bisa saling melengkapi, berkolaborasi, karena unsur tradisional dapat menjadi sumber inspirasi bagi para musisi-musisi untuk menciptakan karya yang berbeda dan memiliki ciri khas daerah. Nah, sampai di sini. Selamat siang untuk Anda.

tidak 50 detik atau 100 detik. Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan di antaranya. Sebanyak 14.000 wisatawan mancanegara menggunakan kereta api di Sumatera Utara hingga Agustus 2026. Polisi mengamankan 4 orang dalam penggerebekan yang diduga menjadi sarang narkoba di Padang Sidempuan. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kami awali berita yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat sekitar 14.000 wisatawan mancanegara memanfaatkan kereta api untuk bepergian di berbagai daerah di Sumatera Utara selama Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Total sudah sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat lebih dari 14.000 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api untuk melakukan perjalanan di sejumlah wilayah Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo mengatakan, tingginya mobilitas wisatawan mancanegara di Sumatera Utara turut didukung oleh konektivitas transportasi yang menghubungkan Medan dengan berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Posisi Sumatera Utara yang relatif dekat dengan sejumlah negara menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu tujuan perjalanan wisata.

0: pariwisata prioritas merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dituju oleh para wisatawan mancanegara.
1: Lebih lanjut, Anwar mengatakan, konektivitas antar daerah melalui transportasi kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Utara, terutama dengan semakin beragamnya destinasi yang dapat dijangkau wisatawan dari Medan. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba dan mengamankan 4 tersangka ke Mapolres Padang Sidempuan, termasuk seorang pelajar. Berikut laporan Muafdan Jega.
3: Tim aparat gabungan menggerebek salah satu sarang narkoba di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidempuan. Dalam operasi itu, petugas menangkap 5 orang pria terduga pelaku narkotika. Setelah dites urin, petugas menetapkan 4 orang positif dan terindikasi menggunakan narkoba. Sementara 1 orang lagi dinyatakan negatif dan kemudian dibebaskan. Dari 4 terduga pelaku, salah seorang merupakan berstatus pelajar. Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan AKP Juli Purwono menyebut 3 pria dewasa terduga pelaku, yaitu berinisial AS 34 tahun, AL 30 tahun, dan I 36 tahun, dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sementara DL, pelajar berusia 16 tahun, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja.
4: Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres untuk melakukan grebek sarang narkoba, dan kami berhasil mengamankan 4 orang yang diduga positif narkoba, dan 1 diantaranya berinisial D, pelajar, ditemukan setengah gram narkotika jenis ganja dan urin positif ganja. Baik, untuk anak sekolah tersebut akan kami serahkan ke BNK, akan kami tiatikan untuk dilakukan rehabilitasi. Dan untuk yang 3 orang positif, langsung diboyong oleh Bapak dari BNK untuk di asesmen.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tapanuli Selatan Peri Nasution menjelaskan akan segera melakukan tindakan asesmen kepada para tersangka. Asesmen diperlukan, kata Peri, untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan narkotika sekaligus menentukan bentuk penanganan yang tepat.
5: Dari BNN sendiri, tindak lanjut yang kita lakukan yaitu pemeriksaan asesmen untuk menentukan tingkat keparahan dan akan kita lakukan. Apabila tingkat keparahannya sangat berat dan akan kita laksanakan rawat jalan apabila tingkat penggunaannya ringan. Mungkin itu saja dari BNN.
3: Di kesempatan itu, AKP Juli dan Peri Nasution juga memastikan upaya pencegahan narkotika harus berjalan beriringan dengan penindakan. Keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, sementara

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat.

bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Ya masih lanjutkan kebersamaan Pro Dangdut. Mana-mana siang hari ini yang ingin datang bergabung silakan di jalur telepon 0633122506. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Oh, dengan Pak Syahrul di Padang Sidempuan. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Ini dengan
0: Ferdian.
1: Ferdian ya. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya.
0: Silakan, Pak.
1: Lagunya dari Cita Cita ta.
0: Yang mana itu?
1: Miriam.
0: Mau sakit ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Salam nyumbat Ferdian, selamat tugas.
0: Makasih.
1: Dan musim-musim yang lagi dengar aja lah.
0: Iya.
1: Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Syahrul Siregar ya, di Sidempuan. Sudah ikutan bergabung ya di siang hari ini. Siapa di belakangnya Pak Syahrul, silakan. Ya, yang pastinya menemani siang untuk Anda yang sedang beristirahat siang, apalagi ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang. Halo Pro Dangdut. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dangdut apa juga? Dengan nenek.
0: Dengan nenek? Nenek mana?
2: Maulana.
0: Oh, nenek Maulana. Nenek Maulana. Ya.
2: Iya.
0: Di mana nenek Maulana?
2: Nenek di rumah, lagi pecang ikan.
0: Oh iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Mandian?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Sudah makan?
0: Belum, saya belum sempat makan ini.
2: Nanti nenek goreng ikannya nantinya.
0: Iyalah.
2: Ikan enak ini dah, ikan gulamo.
0: Enak itu.
2: Ikan jaring.
0: Manis itu.
2: Iya. Nina minta lagu nenek.
0: Lagu apa?
2: Dari Lakiskan.
0: Ah, yang mana itu?
2: Yang mana aja lah, pilihkan. Nanti nenek tanya nanti lama kali waktunya.
0: Iya, Latifkan ya.
2: Iya, buat yang baru tuh sama sore, buat Fabian sama tugas sampai tugas. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ya, masih di Prodangdut menemani siang hari ini. Silakan yang ingin ikutan bergabung. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Nah, dengan siapa di mana ini?
1: Putri Rampa itu.
0: Oh, Putri Rampa. Ya, apa kabar?
1: Sehat itu.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan mau pilih lagu apa?
1: Kan. Makan kita yuk, coy. Yuk.
0: Ya.
1: Iya, apa kita di jam gadang kita makan yuk.
0: Jauh.
1: Ya, enggak apa-apa itu. Jakarta Medan kan dekat. Yuk.
0: Ya.
1: Request lagunya dari siapa sih ya? Ta'aruf toh.
0: Ta'aruf ya.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Perbada tahun berapa tuh itu? Perbada tahun berapa itu?
0: Kurang tahu saya.
1: Akan itulah itu ya kan. Kalau sekire itu harus tahu lah. Masa lupa sih? Lupa-lupa. Kenapa lupa-lupain?
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya ya? Ya udahlah. Berarti pun kalaupun yang ada yang ingat itu selalunya lupa itu kan.
0: Lagu dari siapa itu ya?
1: Dari siapa itu? Aduh, Marsanda. Epi Marsanda. Epi Yolanda apa Marsanda?
0: Itu dia, saya nggak tahu dari siapa.
1: Epi Yolanda itu. Epi Yolanda.
0: Iya.
1: Selalu ditodong itu ini aku wah. Jangan ditodong, ditolong lah itu.
0: Ditolong?
1: Iya.
0: Saya tolong pakai apa ini?
1: Pakai hati, pakai nurani, pakai pikiran.
0: Iya.
1: Ya, lengkap ya kan?
0: Iya, lengkap.
1: Ada lagu kan toh?
0: Ada, dari Eva Yolanda.
1: Iya. Iya, Eva kan Eva Yolanda. Buat Bung Rania ditunggu suaranya. Ada Putri Kayangan ya? Putri Kayangan yang di Samosir ya? Semalam gabung dia kedengar itu. Ditunggulah suaranya.
0: Iya.
1: Ada Bung Roma. Ada itu Sarur Siregar tadi perdana ya. Apa hadiahnya itu tuh?
0: Apa hadiah apa?
1: Apa hadiah itu tadi? Jeruk 1 kilo ya?
0: Hadiah yang mana?
1: Hadiah yang perdana tadi. Jeruk 1 kilo ya? Ya oke lah. Salam kenal. Buat Edak Kabut Cinta, Amang Buru Topping, Ngepung Ryan, dan semua-semuanya aja lah itu ya.
0: Iya, boleh. Yang
1: nomor 1. Jangan lupa makan siangnya itu ya.
0: Dari Lesti juga ada loh ta'aruf.
1: Yang mana aja pun boleh lah itu.
0: Iya.
1: Terserah itu lah, dari Lesti pun enggak apa-apa. Yang penting ada laguku. Hati-hati pulangnya, tetap semangat ya toh ya.
0: Iya, makasih.
1: Jangan lupa pulang ya toh ya.
0: Pasti saya harus pulang.
1: Nah itu dia, kalau nggak pulang nanti kena hampuk dah. Bah, enak kali ketawa aku ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Bye-bye, toh.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Iya, Dangdut adalah kita ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Yang pastinya menemani hari ini. Untuk Anda nanti akan kita hadirkan lagu yang dipilih ya, semoga menjadi hari yang bahagia ya, siang yang indah untuk semua ya, dimanapun saat ini berada.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait hasilnya identik dengan gambar yang di artikel cnbcindonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Khatib Basri di sebelah kiri, Luhut dan Septian Haryo Seto. Melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian cek fakta Pro 1 RRI Sibolga.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri,

Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ya, pukul 14.16 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut Pro 1 RRI Sibolga. Yang ingin ikutan bergabung silakan. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Oma Jaki.
0: Oh, Oma Jaki. Oma Jaki di mana? Saya lupa ini.
1: Di Sarudi loh.
0: Oh, di Sarudi. Iya.
1: Cepat kali Abang lupanya. Seperti itulah dulu memang.
0: Nanti dibuat lagi.
1: Itulah hidup. Seperti kata Nenek Wirangga,
0: Bukan Nenek Wirangga, bukan Putri Rampa.
1: Oh iya.
0: Udah motong kerbo.
1: Oh iya.
0: Motong kerbo dia, ganti nama jadi Putri Rampa.
1: Potong kerbo pula, kalah pula awak,
0: iya.
1: Ya kan? Awak potong bebek angsanya, Bang.
0: Masaknya di kuali ya kan?
1: Iya. Boleh request lagu, Bang?
0: Lagu dari siapa itu?
1: Lagunya dari siapa ya? Yang lagi dari Peti Pera, Bang.
0: Iya, enggak mau saya.
1: Iya, agak-agak gimana gitu, Bang. Dari siapa lah, Bang? Dari siapa yang menyanyikan lagu Bercanda, Bang? Kamelia Malik gitu.
0: Oh iya, Bercanda ya.
1: Iya.
0: Selalu bercanda. Gak pernah mau serius.
1: Makanya, Bang. Hidup itu harus dibuat bercanda, Bang. Terlalu serius sekali. Tua muka awak ya, kan?
0: Iya.
1: Jangan hitung langsung mau serius-serius sekali.
0: Iya, bercanda-canda dulu ya, kan?
1: Iya, agak-agak gimana gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Udah makan, Bang?
0: Udah, baru saja.
1: Seberapa kali?
0: Baru mau yang ketiga ini.
1: Mau yang ketiga, Bang? Itu lambungnya potong, Bang.
0: Maksudnya baru mau yang ketiga suap.
1: Oh, tiga suap. Kirain tiga piring. Kalau tiga piring itu lapar apa doyan?
0: Iya. Maklumlah, tiga hari tiga malam.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Ada, dari Elvis Sukaisi.
1: Lagunya dibungkus aja lah, khusus buat Abang aja deh.
0: Saya nggak bawa bungkusan pula ini, bawa tupperware yang ada.
1: Beli, Bang, beli.
0: Oh,
1: beli.
0: Ya. Oh iya,
1: beli.
0: Ya, nanti saya beli.
1: Beli. Beli ya, Bang,
0: ya.
1: Beli. Masa harus diajarin, Bang, beli.
0: Disuruh bungkus, saya nggak bawa bungkusan.
1: Jadi beli.
0: Gak ada yang bisa beli. Saya terkurung di sini.
1: Tampung aja sama tangan Abang jadi lah, repot amat
0: iya.
1: Ya orang.
0: Anak orang ya kan?
1: Iyalah.
0: Masih mending anak orang.
1: Iyalah. Antalah
0: dari dulu gitu. Ya.
1: Enggak tahu lagi si Eri Susan ini dah.
0: Eri Susan. Ada
1: Eri Susan di sini, Bang.
0: Eri Susan ya?
1: Iya, belum lagi main musik, udah joget dia.
0: Iyalah.
1: Iya. Alah, entahlah. Oke lah.
2: Hidup penulis
1: kulit. Udah, udah cepat lah, betul.
0: Awas belok, awas belok. Awas belok, tikungan.
1: Iya, awas belok.
0: Iya.
1: Rem. Oke lah, Bang, ya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu aja ya, Bang, ya.
0: Iya, pasti.
1: Oke, Bang. Selamat siap, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Udah jempol kaki sama tangan ini joget, Bang. Turun lagi ya, Bang, ya.
0: Iya.
1: Makasih, Bang. Makasih. Iya.

0: Ya, masih di Prodangdut 14 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Silakan yang ingin kita bergabung Prodangdut, selamat siang. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo Prodangdut, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini? Tidak ada suara. Terima kasih sudah mencoba ya. Silakan. Yang pasti di kesempatan hari ini yang ada di daerah Sibolga, apa kabarnya? Yang ada di daerah mana ya? Belum ya, Samosir belum ada ini sepertinya. Belum ada yang di Samosir. Yang ada di mana? Yang ada di yang ada di Sipauter juga. Apa kabar? Bagaimana yang ada di Sanggul, di Barus? Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, itu Ferdian.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Opung Roma, itu.
0: Opung Roma, apa kabar?
1: Iya, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Baru diingatkan.
1: Atau selalu sehat.
0: Baru diingatkan ya.
1: Hah?
0: Baru diingatkan si Pauter di mana, kok enggak ada kan gitu.
1: Oh. Toh, mulai jam apa tadi siaran sama kami, nggak dapat lo toh.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, makanya aku lama kali bergabung.
0: Ini baru nampak, baru ada?
1: Iya, baru ini nampak.
0: Baru nampak cahaya itu ya?
1: Suaranya.
0: Baru ada cahaya itu ya?
1: Bagus kan? Nah inilah, kau baru kedengaran.
0: Iya memang.
1: Oke lah, entah siapapun udah bergabung, aku nggak dengar lah.
0: Yang bergabung ada Pak Sarul Siregar, di Sedempuan. Ada Nenek Maulana, ada Putri Rampa juga di Sarudi. Yang ada di Sarudi ada juga.
1: Putri Rampa sudah masuk.
0: Putri Rampa sudah masuk.
1: Putri Malu?
0: Lagi malu dia.
1: Oh, lagi malu-malu dia ya.
0: Saya enggak tahu malunya di mana. Lagi malu ikutan atau malu gimana gitu.
1: Itu orang itu bikin Putri Rampa itu udah potong kerbau atau belum?
0: Sepertinya belum ya.
1: Kan belum bisa diresmikan kalau belum dipotong kerbau.
0: Iya, karena kan kita belum dikasih tahu kan, belum dikabari juga, nah, belum diundang
1: iya.
0: Kan.
1: Iya, makanya.
0: Ya
1: orang
0: gimana?
1: Kan tunggu diresmikan dulu baru sah kan itu. Walah.
0: Iya.
1: Oke lah. Aku request lagu lah itu.
0: Lagunya?
1: Apa ya?
0: Apa enggak ada?
1: Penantian aja dari Mansur S. Sudah masuk Mansur S, sudah naik.
0: Mansur S?
1: Iya.
0: Mansur S belum lah.
1: Iya, itulah laguku, penantian dari Mansur S.
0: Mau lama nantinya?
1: Hah?
0: Mau lama?
1: Aku enggak dengar karena suara kalian juga terputus-putus kemari, tokku.
0: Mau penantiannya, mau menantinya mau lama?
1: Mau lama, mau cepat, terserah itu lah. Ya kalau bisa cepatlah penantiannya.
0: Jangan itu
1: lama-lama,
0: dia.
1: Makanya
0: jangan lama-lama, nah, nanti diambil orang.
1: Enggak, karena tadi suara itu terputus kalau kesini toh.
0: Kenapa begitu ya? Nanti kita coba tanya ya.
1: Itu.
0: Ada
1: makanya
0: apa,
1: aku agak apa juga kupingku mendengar apa yang dibilang gitu kan itu.
0: Oh, seperti delay
1: makanya
0: gitu ya?
1: Makanya aku ulangi.
0: Seperti delay bukan?
1: Hah?
0: Seperti delay bukan ya? Mengulang dia bukan ya?
1: Adanya laguku itu toh?
0: Oh, ada, kan udah ditanti.
1: Ya mana tahu nggak ada kan, biar aku ganti.
0: Ada kok, ada, pasti ada.
1: Oke lah. Oke lah kalau salam-salamnya itu yang sudah gabung tadi lah semuanya.
0: Oke lah.
1: Ya kalau masih ada waktu ya ditunggulah putri-putri kayangan juga udah masuk belum?
0: Lagi nyari selendangnya dia.
1: Oh, selendangnya belum dapat jadi dia belum bisa turun ke apa?
0: Iya, belum bisa naik dia.
1: Ya oke lah ditunggu juga lah suaranya. Buat semuanya aja lah itu ya.
0: Iya.
1: Oke, buat itu perdian tetap semangat. Bagaimana cerita kita di situ itu? Apakah sama di sini kirim mengundang?
0: Tidak, di sini mendung, cuma tidak hujan.
1: Oh, kalau di sini sudah datang gerimis mulai tadi pagi itu ku.
0: Oh iya.
1: Makanya kami mongkop di rumah semua.
0: Iya.
1: Oke lah itu. Buat itu sekali lagi tetap semangat. Terima kasih yang telah mencari laguku ya.
0: Terima kasih juga.
1: Ya, bagian untuk putri-putri duyungnya juga ditunggulah suaranya. Kalau untuk motong kerbaunya di kestal sama kita ya, Pak ya. Ya,
0: ditunggu dengannya ya.
1: Iya, jangan makan sendiri mereka.
0: Iya. Jangan makan sendiri.
1: Oke, Leto, lagunya kutunggu itu.
0: Iya.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih. Iya. Minta lagu dari Mansur S ya. Yang jelas pakai S. Mm-mm. Yang pasti menemani Anda di siang hari ini yang sedang bersantap siang mungkin ya. Yang masih menikmati waktu istirahat. Nah, untuk yang sudah mungkin kembali melanjutkan aktivitas di siang ini, ya semoga terhibur. Kami juga sapa yang ada di pusat-pusat perbelanjaan ya, yang ada di instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas. Semoga sehat selalu untuk Anda.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan Pro Dangdut RRI Sibolga di siang hari ini, masih menemani Anda. Ya, enggak apa, masih waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. 40 menit dari masih waktu pukul 14. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung? Ya, di kesempatan siang hari ini harapan sehat selalu ya. Silakan yang ingin kita bergabung, kami masih nantikan di jalur telepon 0631225506. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Yang pasti yang ada di daerah Samosir ya, apa kabarnya di kesempatan siang ini, di Permunangan, yang ada di Tarutung, yang ada di Sipauter juga sudah ya. Yang pasti juga untuk yang ada di daerah Pandan, Tapanuli Tengah, yang ada di Barus, apa kabarnya ini? Ya, semoga sehat selalu untuk Anda. Dan ya, belum ada yang ikutan ya. Kita coba. Ya, pilihkan sebuah lagu ya. Sembari menantikan Anda yang ingin ketemu bergabung di kesempatan hari ini.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Di jalur telepon 0631225206 masih kami nantikan Anda yang ingin ikutan bergabung di siang hari ini. Ya, silakan. Apa kabar yang baru saja bergabung? Ya, ini saya mencari Rico. Rico kemana ini? Saya mencari Rico. Rico-nya kemana ini? Ada juga ini. Siapa lagi ya? Oh iya, Bang Malaikat Cinta. Apa kabar Bang Malaikat Cinta di Barus? Mana suaranya? Yang pasti ya sehat selalu ya semua. Ya, ada juga. Siapa lagi ini? Ada Eko. Eko Bang Manalu juga di Perningotan ya. Apa kabar yang ada di Lok Sanggul sana? Gimana kondisinya? Sehat? ya, pastinya sehat ya untuk semua di pengunjung kebersamaan kita di Prodangdut kali ini. Ya, berharap apa yang menjadi keinginan, harapan dalam menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini menjadikan kita selalu berpikiran positif ya, mensyukuri apa yang kita peroleh dan juga menikmati apa yang kita dapat. Yang pasti sehat untuk semua dimanapun Anda berada.

Ya baik, dengar dimanapun berada, tiba di Pengocong Kebersamaan untuk Pro Dangdut menemani Anda di edisi hari ini. Pilihan lagu terakhir kami akan hadirkan dan tetap bersama di Pro 1 RRI Sibolga, kekenalan informasi dan inspirasi.

Ya, masih menemani Anda pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini di program Masa 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini akan hadir di UMKM Bicara, berbagi hiburan dan informasi hingga pengisi waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya saat disampaikan buletin berita sore. Nah, pendengar, di kesempatan sore hari ini kami akan berbagi hiburan dan informasi dan akan coba berbagi topik tentang bagaimana ya berjualan melalui media sosial. Ya, apakah UMKM makin dikenal? Ya, tentu saat ini sudah menjadi tren ya di kalangan masyarakat, yang mana berbagai jenis produk dari berbagai platform tentu sudah sering kita lihat bersama. Ya, nanti akan berbagi untuk Anda beberapa informasi di kesempatan hari ini, dan tetap bersama kami di FM 97.2 MHz.

Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia, WNI, tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Sekian Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar program satu dimanapun berada. Ya, sore yang bahagia untuk semua. Anda yang mungkin baru saja tiba dari tempat tugas kembali berkumpul sama keluarga di rumah. Semoga sehat selalu pastinya. Berbahagia di hari ini dengan apapun bentuk cerita yang akan Anda ceritakan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Untuk yang saat ini masih berada di tempat tugas, nah, kami temani pastinya Anda di Pro 1 RR Sibolga.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.

0: Oh, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

pukul 17.27 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar dimanapun berada, ya, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami hadirkan di sore ini. Hingga jalan masih waktu pukul 18, Ferdian masih hadir menemani Anda. Kau

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu, dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya baik pendengar, pukul 17 51 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya tentunya masih menemani Anda di Suguhan Lagu-Lagu, program 1 RRI Sibolga.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Gland ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciumannya tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, dengan dimanapun berada, saya Ahmad Ferdian akhirnya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di FM 97,2 MHz kesempatan edisi hari ini.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya,

0: Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Taukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Damai Bersamamu dari Firza. Dan setelah ini mendengar akan kami hadirkan lagu Al-Iktiraf, sebuah pengakuan dari Ivan Seventeen featuring Rizal Armada dan Ustadz Abdul Somad. Dan sebelum itu pendengar kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita pemberitaan seputar pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan dihadirkan di pusat pemberitaan Pro3. Pendengar, selamat mendengarkan. Aku

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, inilah Warta Berita selengkapnya bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau benar nggak personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya mendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.

0: kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk satgas udara. Kemudian untuk satgas darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau. Tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
1: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang laku ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
7: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
8: Nanti terjawab. Mas. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
7: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
9: Belum, Pak.
7: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
9: Masih proses ini, Pak.
7: Maksudnya proses gimana, Mas?
9: Masih penyidikan terus.
7: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
9: Nggak ada.
7: Oke, makasih, Pak.
5: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
2: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
4: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
2: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
5: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
6: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
5: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
6: Sementara Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun II, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
7: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi, itu bisa naik berat.
6: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
8: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
9: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per dua hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
8: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
10: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
8: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
11: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
12: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
11: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
13: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
14: Ini jualannya apa sih, Mbak?
13: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
15: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
11: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
16: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya, Dispora Rakyat ini sangat luar biasa karena Dispora Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarana, prasarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Exile dari Taylor Swift featuring Bon Iver. Pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga malam ini. Dan dengan informasi yang kami hadirkan untuk pendengar, kali ini informasi seputar otosport pendengar. MotoGP Mandalika 2026 tembus rekor baru 157.000 penonton. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan di Minggu 11 Oktober 2026. Pada sesi perakhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Sementara itu pada hari Minggu jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain itu, angka ini membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak pada tahun lalu, penonton hanya 140.324 orang. Menurut Menpora Erick Thohir, capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Menpora juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Menurutnya penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat. Tingginya jumlah penonton pada hari balapan menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia. Di sisi lain, atmosfer dengan adanya local heroes, yaitu Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Di sisi lain, penonton MotoGP Mandalika 2026 tertarik karena sajian pertarungan antara Marc Marquez dan George Martin kini bertengger di posisi satu klasemen dengan 343 selisih 5 poin dengan George Martin 339. Marquez bertengger di posisi satu klasemen dengan 343 selisih 5 poin dengan George Martin di 339 poin. Menpora Erick Thohir juga menyebut dampak positif MotoGP telah dirasakan langsung oleh warga sekitar. Tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika diklaim mengalami penurunan signifikan hingga hampir 3%. Jadi seluruh capaian positif dari hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 ini selanjutnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden untuk menentukan langkah serta arah kebijakan ajang serupa di masa mendatang. Baik pendengar, berikut informasi seputar kenaikan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dibanding MotoGP Mandalika di tahun lalu. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Allah.
1: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Rezeki Jalur Langit, persembahan dari RRI Jember. Jadi pendengar, selamat mendengarkan.
0: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah, ya Allah. Tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga, ya Allah.
2: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh, nak.
2: Alhamdulillah. Kebetulan banget, Bu. Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya, Bu ya.
3: Ih, sama-sama, nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu, nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
2: Oh, nge-nge. Baik, Bu.
3: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya, Rob.
4: Bu, ibu.
2: Bu, ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja. Tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih, Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya, Bu ya.
3: Baiklah, nak. Terima kasih ya, sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
2: Nggih, Bu. Baik, baik. Allah.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Nggih, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Enggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.

0: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA ya. Pengalamanku pun juga gak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf, kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya, tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya bang ya.
1: Siap mas, ini mas buburnya.
0: Oke, berapa bang?
1: Rp12.000 mas, silahkan.
0: Baik bang, sebentar ya, saya ambil uangnya. Loh, ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana, ini kok nggak ada, bang? Bang, mohon maaf ya bang ya, dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
1: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
0: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Aduh, cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi. Aku gak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini. Tolong hamba ya Allah.
2: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man. Iya man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
2: Walah, sup. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, man, di daerah ini?
2: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, sup. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, sup.
0: Gak usah, man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, man.
2: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, man, ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, man, sekali lagi.
2: Sudahlah bro, santai saja, aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain, termasuk dirimu. Kamu udah sukses, udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap, punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, man.
2: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah coba kamu lihat nih, di kanan kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
0: Iya ya man ya, kamu benar juga.
2: Oh ya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini, ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal, loh.
0: Alhamdulillah, man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, man. Nanti kamu belok kiri ya. rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
2: Oh iya iya iya, pohon mangga itu nggak berubah ya Sob ya. Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Waduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat-ingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
0: Iya man, alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu man, udah sampai man. Kamu parkir di sini aja ya.
2: Oke, siap.
0: Assalamualaikum Bu. Yusuf pulang. Bu, inget nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Masya Allah, siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi ibu lupa namanya.
2: Assalamualaikum Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu.
3: Bentar. Ini nak. Maman ta?
2: Nah.
3: Maman?
2: Iya, itu.
3: Oh, ini Maman ini.
2: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali ini bener Maman.
3: Masya Allah, nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, nak? Sudah menikah kah?
2: Alhamdulillah Bu, sehat-sehat nih. Alhamdulillah Bu, saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah saya juga ini baru saja menikah Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
3: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
2: Amin Bu. Terima kasih banyak doanya Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
3: Amin.
2: Oh iya Bu, maaf ini Maman harus pamit dulu nggih. Soalnya sudah sore nih, sebentar lagi mau maghrib.
3: Loh. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
2: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
3: Oh baiklah nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo Nak Maman.
0: Ada apa Man? Apa yang perlu kamu bicarakan Man?
2: Jadi gini Sof, besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah, gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
0: Wah Man, maaf ya Man ya, aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung Man, bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu.
2: Sudah kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf, dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita nih sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, Man. Baiklah, Man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi Man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
2: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah Man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke Daman, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
2: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
4: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.
5: Hi, everybody. No cook, my boy. Bye, bye. In November.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di obrolan komunitas malam hari ini. Senin 12 Oktober 2026. Dengar, kita akan sedikit membahas tentang pecinta motor. Kalau di wilayah Sumatera mungkin kita mengenalnya dengan sebutan kereta. Jadi pendengar, bagi sebagian orang sepeda motor mungkin hanya menjadi alat transportasi untuk bekerja, bersekolah, atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun bagi para pecinta otomotif, sepeda motor juga menjadi bagian dari hobi, gaya hidup, bahkan sarana memperluas pertemanan. Komunitas motor biasanya terbentuk karena adanya kesamaan minat terhadap jenis motor tertentu, merek kendaraan, kegiatan touring, modifikasi, hingga kecintaan terhadap dunia otomotif. Dari pertemuan sederhana, anggota komunitas kemudian membangun persahabatan dan berbagai kegiatan bersama. Nah, menariknya pendengar, komunitas motor ini tidak selalu berbicara tentang kendaraan yang mahal atau motor dengan tampilan yang menarik perhatian. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi tempat bertukar informasi mengenai perawatan kendaraan, berbagi pengalaman di jalan, hingga saling membantu ketika ada anggota lainnya yang mengalami kesulitan. Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, komunitas pecinta motor atau yang kita kenal dengan kereta juga berpotensi menjadi wadah positif untuk membangun kebersamaan antar generasi dan memperkenalkan potensi daerah melalui kegiatan berkendara yang lebih tertib. Namun tentu saja pendengar, keberadaan komunitas motor juga memiliki tanggung jawab. Kegiatan berkendara harus mengutamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, dan menghormati pengguna jalan lainnya. Lantas bagaimana komunitas motor menjaga kekompakan anggotanya? Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan dan bagaimana mengubah hobi berkendara menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat? Kita akan bahas bersama di segmen selanjutnya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bernau, soundtrack dari Setetes Embun Cinta Niala yang dibawakan oleh Feby Putri. Pendengar, kembali kita sedikit membahas tentang komunitas motor. Pendengar, salah satu kegiatan yang identik dengan komunitas motor adalah touring atau perjalanan bersama menuju suatu tempat. Kegiatan ini sering menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena anggotanya bisa menikmati perjalanan, mengenal tempat baru, dan mempererat hubungan persaudaraan. Namun, touring bukan sekedar berkendara secara beriringan di jalan raya ya pendengar. Ada persiapan yang harus dilakukan mulai dari memeriksa kondisi kesehatan, memastikan kelengkapan surat-surat, menggunakan perlengkapan keselamatan, hingga menyusun rute perjalanan. Anggota komunitas juga perlu memahami bahwa keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh keinginan untuk terlihat keren atau menunjukkan kemampuan berkendara. Jadi mengendarai motor dengan kecepatan berlebihan, melakukan aksi berbahaya, atau mengganggu pengguna jalan lain ini justru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Komunitas motor yang baik tentunya harus mampu membangun budaya berkendara yang aman. Misalnya dengan mengingatkan anggotanya agar menggunakan helm berstandar SNI, mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan knalpot brong atau yang melanggar ketentuan, dan tidak berkendara dalam kondisi yang membahayakan. Dan selain touring, komunitas motor juga bisa mengadakan kegiatan sosial, mulai dari penggalangan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, kegiatan berbagi, bakti sosial, hingga kampanye keselamatan berlalu lintas. Bahkan komunitas dapat ikut memperkenalkan objek wisata lokal. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan touring bisa sekaligus mendukung usaha kecil, warung makan, penginapan, dan pelaku UMKM di daerah yang dikunjungi. Disinilah pendengar, komunitas motor dapat menunjukkan bahwa hobi bukan hanya tentang kesenangan pribadi, melainkan juga kesempatan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, mendengar, itu tadi sedikit obrolan kita tentang komunitas motor di edisi obrolan komunitas hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar. Sampai jumpa di obrolan komunitas lainnya dengan topik-topik komunitas lainnya juga. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631-22506 atau di 0811-619-3033. Pendengar bisa menyampaikan salam-salam untuk sanak saudara atau pendengar lain yang sedang mendengarkan dan merequest atau memilih sejumlah lagu nostalgia tentunya. Langsung saja kita terima penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan Bang Eko.
1: Ya, benar sekali.
0: Oke, Bang Eko, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik. Gimana kabar radio kita?
0: Alhamdulillah.
1: Satu harian ini.
0: Alhamdulillah baik. Tadi sore sempat hujan tapi sudah reda.
1: Tadi apa?
0: Iya.
1: Apa tadi radio kita? Kenapa mati?
0: Apanya yang mati?
1: Ada mati. Mulai tadi siang.
0: Oh, ini beberapa waktu lalu sedang ada perbaikan.
1: Oh, ada perbaikan ya.
0: Ya, untuk apa, perubahan volt ampere. Jadi memungkinkan beberapa wilayah terputus sementara. Nanti akan itu lagi.
1: Oke.
0: Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Eko?
1: Request lagu Apakah Salahku Padamu.
0: Apakah Salahku Padamu?
1: Ya.
0: Ini siapa penyanyinya?
1: Dari Pancepon, Bang, kalau nggak salah.
0: Oke, aku cari dulu ya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Putung Roma yang ada di Sipahutar, sama Mama Ariati juga, sama Mama Anugrah, sama Malaikat Cinta, sama semua pendengar yang tidak bisa saya sebut satu-satu ya.
0: Ya,
1: ada lagunya.
0: Ini Apa Salahku ya?
1: Iya.
0: Soalnya Apa Salahku Padamu nggak ada, jadi Apa Salahku?
1: Ya, dari siapa itu?
0: Dari Pance Ponda.
1: Oh, Apa Salahku. Oh, selamatnya Kak Azizia, selamat tugas sama tuntas ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Baik pendengar, itu tadi Bang Eko Manahalu. Dan masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang Ariel?
2: Alhamdulillah baik saya.
0: Di sana cuaca bagaimana?
2: Panas.
0: Panas? Oh, di Sibolga tadi hujan.
2: Ya tadi mendung-mendung, tapi malam ini panas.
0: Oke. Mau
2: dari Roxette, Spending My Time.
0: Apa?
2: Roxette, Spending My Time.
0: Early? Apa-apa tadi?
2: Spending My Time dari Roxette.
0: Sebentar.

0: Tania.
1: Betul sekali, 100 untuk Azizia.
0: Mau, apa kabar?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Lagi nyari lagu jadi. Oke, tadi Bang Aril bilang cuaca panas, benar di sana panas atau beda iya. Langit?
1: Enggak beda langit, satu langitnya kan.
0: Oh, satu langit, oke. Mau request lagu apa, Boru?
1: Mau request lagu Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku, aku cari
1: dulu
0: ya.
1: Dari Ellen Saparlinga.
0: Birunya Cintaku. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Di salam untuk Boru Tambah Samosir, Su Opung Roma. Ya, menurut aduannya orang itu katanya enggak ada sih, enggak dapat siaran. Cuman suaranya apa? Angin besar dibilang Boru Tambah tadi.
0: Iya, soalnya lagi ada yang diperbaiki.
1: Iya, biar nanti kan ku kasih tahu sama orang itu pikirnya. Gimana kan?
0: Betul.
1: Untuk Nenek Wirlangga ditunggu suaranya lah ya. Untuk si Sahrul juga, untuk Nenek Aal, untuk Pak RT. Untuk si Bintang Pertama, untuk siapa lagi, untuk semua-semua lah pendengar saja kita.
0: Oke.
1: Ada lagu kok Gigi ya?
0: Birunya Cintaku dari
1: iya.
0: Helen Siparingga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke lah ya untuk Gigi, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon pertama di sesi pertama ini ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Apa Salahku, requestan dari Bang Eko Manalu. Lalu ada lagu Spending My Time dari Roxette, pilihan dari Bang Aril, dan lagu Birunya Cintaku dari Helen Paringga, pilihan dari Opung Rania. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu Zizian
0: dengan Nenek Wirlangga.
1: Bukan.
0: Oh, Putri Rampa.
1: Iya, Putri Rampa.
0: Oke, aku kenal lagi suara yang ini. Oke. Apa kabar?
1: Kok kebingungan sih ya?
0: Apa kabar, Putri Rampa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Putri Rampah ini berarti dari daerah Rampah. Apa namanya Rampah?
1: Lewat Setanggus.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jalan ke Tarutung.
0: Iya. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia?
1: Iya, seperti ketawanya ya banget. Bahagia lah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa Putri Rampah malam hari ini?
1: Saya mau request lagunya Why Do You Let Me?
0: Why Do You Let Me? Dari siapa?
1: Gus, kalau nggak salah ya.
0: Oke, aku cari dulu ya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Salam-salamnya buat yang sudah gabung tadi ya. Nggak sempat tadi mendengarnya. Karena di perjalanan saya lagi ketiduran tadi.
0: Oke.
1: Dengan mimpi yang indah tadi, ada Ruang Rindu kan gitu.
0: Iya.
1: Buat yang mau gabung pun nanti tunggulah suaranya satu persatu dimanapun berada. Mm-hmm. Ada Putri Malu, ada Putri Kayangan, Putri Duyung.
0: Yep.
1: Semua putra-putri lah ya kan, tanpa kecuali disebut tidak disebutkan satu persatu namanya, ya ditunggulah suaranya ya. Buat Ajijia ada lagunya nak?
0: Why do you love me?
1: Iya.
0: Dari Kus Plus.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Oke. Buat Ajijia selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga.
0: Siap. Oke,
1: selalu panjang umur, murah rezeki anak ya.
0: Amin, amin.
1: Putri Rampah turun dulu ya.
0: Siap.
1: Karena mobilnya udah menunggu.
0: Oke, hati-hati di jalan.
1: Iya, amin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bye-bye ya Jijia.
0: Bye-bye. Baik pendengar, itu tadi Putri Rampah. Masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Jijia.
0: Apa kabar Opung Roma?
2: Iya.
0: Oke, benar. Apa kabar Opo?
2: Kabarnya kabar baik, kabar sehat.
0: Bahagia?
2: Bahagia selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Karena satu hari ini gerimis mengundang terus di tempat kami ini aja dia.
0: Berarti sejuk ya Opo?
2: Iya.
0: Iya, perlu disyukuri semuanya.
2: Iyalah.
0: Oke.
2: Aja sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, sehatlah kita semuanya ya.
0: Amin.
2: Bagaimanapun cuaca kita. Kalau di Sibolga bagaimana cuaca?
0: Tadi sore sempat hujan.
2: Oh.
0: Cuma menjelang maghrib sudah berhenti.
2: Oh iyalah, sudah datang juga lah tadi di situ juga kesejukannya.
0: Amin ya.
2: Iyalah, untuk menyiram abu-abu debu-debu di jalanan kan.
0: Betul sekali Opo. Perlu disyukuri karena di daerah lain sedang menunggu hujan.
2: Iya, ada ya hujan yang belum pernah di tempat yang lain datang loh.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Apalagi saudara-saudara kita yang terkena karhutlah itu menanti sekali. hujan.
2: Iya, itu pun sudah sampai ke tempat kami nih, Jizia.
0: Asapnya?
2: Iya, harus kalau keluar harus pakai masker.
0: Oke, itu dari mana? Karhutlahnya Jambi atau?
2: Dari apa itu? Apa? Dari daerah Pekanbaru sama Jambi.
0: Oh iya, Pekanbaru Jambi, oke.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makanya perlu datang hujan kan supaya dibawa.
0: Betul sekali, Om.
2: Tak kemana ya kan?
0: Semoga saudara-saudara kita yang menanti.
2: Semua.
0: Semoga saudara-saudara kita yang menanti hujan segera turun hujan.
2: Semoga diberikan ya.
0: Amin, amin. Oke, Opung mau request lagu apa?
2: Lagu malam ini aja dia melodi dalam lagu ada.
0: Melodi dalam lagu aku cari dulu. Mau salam-salam.
2: Ya, kembali ya Gigia mencari Opung salam-salam ya.
0: Siap.
2: Ya untuk Amang Tobi ngoporayan, Kabut Cinta juga mana suaramu? Ada operannya yang baru turun si Putri Kayangan Putri Rampa.
0: Iya.
2: Katanya Putri Rampa dia lagi membungak Nenek Wirlangga. Ya, operannya juga yang sudah bergabung tadi ada siapa lagi? Ingot, ada Eko, Mama Anugrah. Di Samosir katanya nggak dapat siaran kita aja dia.
0: Itu sedang ada perbaikan di pemancarnya.
2: Karena di telepon tadi Opung.
0: Iya, soalnya di pemancar sedang ada perbaikan perubahan volt ampernya, jadi untuk sementara ada beberapa wilayah yang tidak bisa mendengarkan siaran.
2: Karena di tempat Opung pun mulai jam 1 tadi siang sampai setengah 3 hilang siaran Pro 1.
0: Oh iya, tadi Bang Eko juga cerita.
2: Tapi alhamdulillah tengah 3 lewat 10 Opung bisa gabung dapat siaran itu.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Sama udah Opung kesau juga sama Ferdian tadi. Bagaimana lagu Opung Ajijia?
0: Melodi dalam lagu dari Diana Nasution.
2: Iya.
0: Oke, ada.
2: Ada iya kan. Oke lah, kalau memang perbaikan ya ditunggulah ya untuk bagian Samosir ya.
0: Siap.
2: Karena di tempat Opung pun kadang dapat, kadang hilang.
0: Iya.
2: Itu dia. Oke lah Ajijia.
0: Siap Opung.
2: Mana tahu ada penelepon satu lagi ya.
0: Siap.
2: Oke lah buat dirimu, tetap semangat di situ. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluargamu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih
2: terlebih
0: banyak,
2: anakmu
0: Opung.
2: Anakmu yang kecil ya.
0: Amin.
2: Dimungil.
0: Iya, betul.
2: Dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, lagunya Opung tunggu aja ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih kami nantikan satu penelpon terakhir untuk bisa bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa menyampaikan salam-salam untuk pendengar lain yang sedang mendengarkan atau juga menyampaikan salam-salam untuk sanak saudara lainnya yang sedang mendengarkan program 1RRI Si Wolga. Pendengar juga bisa memilih lagu nostalgia yang pendengar ingin dengarkan malam hari ini. Oke, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Why Do You Love Me dari Kus Plus, pilihan dari Putri Rampah. Lalu ada lagu Melodi Dalam Lagu dari Diana Nasution, pilihan dari Opung Roma, dan pilihan Zia untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Zia hadirkan lagu Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals. Jadi pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 60 menit ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah Pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 어른 쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 어른 쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat malam. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Setelah tadi kita awali dengan lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot, setelah ini

Negorang ini original songs dari Denny Caknan yang belakangan di cover ulang oleh beberapa penyanyi lainnya termasuk penyanyi perempuan. Jadi lagu Negoro Angin ini pendengar, Negoro itu artinya negara dan angin ini artinya angin. Jadi negara angin. Jadi berdasarkan arti dari judul lagunya juga berdasarkan musik videonya bagi para pendengar yang sudah menontonnya di platform musik video, platform YouTube, itu menjelaskan atau lagu ini menceritakan tentang pahitnya hubungan jarak jauh atau long distance relationship atau LDR yang menggambarkan seorang pria rela menempuh perjalanan jauh sekitar 11.000 kilometer ke negara yang dikenal sebagai negara kincir angin. Negara mana pendengar? Ya, negara Belanda ya. Negara yang terkenal dengan kincir anginnya. Makanya lagu ini dinamai dengan Negoro Angin, negara angin. Jadi negara yang terkenal dengan kincir anginnya. Namun perjalanan panjang yang penuh harapan itu justru berujung kekecewaan. Kekasihnya yang dahulu dikenalnya ternyata telah berubah, membuat perjuangan cinta yang ia lakukan terasa menyakitkan. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa jarak ini bukan hanya memisahkan tempat, tetapi terkadang juga mengubah kedekatan dan perasaan seseorang. Jadi dengan balutan musik pop Jawa modern, Denny Caknan ini menyampaikan kisah cinta yang mungkin dekat dengan pengalaman sebagian pendengar. Kalau berdasarkan komentar pendengar di pendengar lagu ini di sosial media, mereka bilang seperti biasa Denny Caknan menciptakan lagu yang tidak bisa disukai sekali dengar. Jadi harus didengarkan berkali-kali baru bisa suka, apalagi dengan lagu Negoro Angin ini ya mendengar, yang liriknya itu yang terkenal tadi yang sempat dia nyanyikan sepotong apa yang kenangan sing wingi gitu, mabur duwur melayang-layang. Nah, jadi pendengar, setelah ini Zia hadirkan Negoro Angin original songs dari Denny Caknan. Selamat mendengarkan.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Guyon Waton dari Wawes. Itu tadi lagu Dumes dari Wawes dan Guyon Waton. Dan mendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita sudah berada di penghujung musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan mendengar semua. Dan untuk menutup musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Zia hadirkan lagu Cintamu Sepahit Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation. Ini juga lagu yang sempat viral ya di sosial media, yang sebagian liriknya kayak gini nih. Sengkuni leda lede. Nah, seperti itulah. Zia tidak hafal, tapi ini enak banget didengerin. Jadi untuk menutup perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya edisi malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026, Zia hadirkan lagu Cintamu Sepahit Topi Miring dari Jogja Hip Hop Foundation. Terima kasih banyak atas kebersamaan mendengar. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya edisi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua hingga malam ini pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya pendengar, sepanjang 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan Jazz Music, program yang menghadirkan musik-musik dari dalam hingga luar negeri yang akan kami hadirkan untuk menemani malam hari pendengar semua. Dan untuk Jazz Music edisi malam hari ini pendengar, akan kami awali dengan lagu Mencintaimu yang dipopulerkan ulang oleh Mahalini featuring Andi Rianto. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras sambil memanggil-manggil gurunya. Si guru yang masih mengantuk membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Adakah sesuatu yang penting?" Si pemuda menjawab, "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah, dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun dan berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya rata-rata manusia meninggal pada usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Dengan pandangan menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." Pendengar, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini, jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati, nikmati kehidupan. Hiduplah saat ini, tidak usah menyesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Tidak usah cemas akan hari esok, karena hari esok belum datang. Hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan, kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kami bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta teman-teman yang ada di unit pemancar dan studio program 1 hadir kembali menemani Anda di pagi ini. Di edisi kerja Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya beragam mata acara akan hadir hingga pemasuk waktu pukul 12 kebersamaan kita nantinya di kesempatan hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awakening Music presents Mercy, Rob's incredible new album, featuring 14.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Allah.
4: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 5.18 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun berada, masih menemani hiburan religi islami untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Baik, benar. Selanjutnya hadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda.
1: Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman, itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak gak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya, selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu, Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang gak, walaupun gak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani, 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain, kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah, kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak seneng AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi, sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari, tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada, sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. presiden dari zaman Khulafa'ur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita gak kenal namanya bahkan ceritanya, tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain, nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain, ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas, karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran, itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya, kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan, dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar, lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Al-Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga, setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng ibadahnya, mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima sebetulnya. Aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima, dan dia enggak komplain. Yang empat ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang tiganya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepat-cepatan pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar. Kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak, gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain, gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum, dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih, gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatu qati. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdullah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolhah, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang yang ngeramein rumahnya lagi, gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolha, tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa, kata Tolha, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi. Husnuzon, ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren, bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh yang pol, coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut Mama?" kata istrinya Abu Ayyub. "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Ma'azallah, enggak mungkin saya percaya karena saya tahu Mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, enggak mungkin macam-macam." Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan, "Engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak?" "Ma'azallah, enggak mungkin saya selingkuh. Kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain, mah. Demi Allah gitu." Kata istrinya Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya. Gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan waswasah setannya nih. Yuwaswis, sufi, sudurinas. Eh ternyata dia benar. Eh ternyata dia gitu. Eh ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget. Sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya? Mana sisi baiknya ya? Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya gak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diem aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqatu qati. Ada juga yang nggak bisa haqqatu qati. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustaz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing to lose lah. Ya, ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayak nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam ta'lim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, "Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba?" Langsung diliatin. "Lo maksudnya gua?" Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna, kita lihat wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustaz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah. Atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu. Yang jelas saling, yang satu menjaga lisan, menjaga sikap, yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum hakku atau kotih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa hakku atau kotih. Tapi baru mas tatu'atum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya menghalalkan apa, mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja, kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk. Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat udah berapa rakaat nih, kan lupa kan. Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh, assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh, assalamualaikum. Setiap hari aja salat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya salat zuhur, pas tahiyat awal udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya, kayaknya kedua deh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah, enggak zuhur, 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang, ya kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Ya, akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran, 2 ya. Udah deh 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata, pernah. Cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibales. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin di sana, udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tau juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh anget, baru kita minum. Tapi kalau panas-panas diminum, yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya, muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita enggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Enggak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu waswasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Enggak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaitan. Setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih, orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lo kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin hampir gak, bukan hampir, gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya, setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau gak kelihatan sama kita, bukan gak ada, kita gak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya gak tahu. Ustaz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel, gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek, gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah, hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. engkau pasti gak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya, supaya kita gak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa, dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu, udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah, ah kok dia egois banget sih puasa sunnah, pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya gak bisa, sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, gak nyamannya. Berbaik sangka lah apa? Ya mungkin dia gak ada hajat yang dia lagi butuhin, sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah, dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh, gak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu, atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu, kayak lagi sholat berjamaah. Yang ketiga, gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka? Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed tuh, yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman.

Baik pendengar dimanapun berada, demikian telah hadir Mutiara Pagi Islam untuk Anda. Selanjutnya menyampaikan buletin berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dipindah ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adairma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya. Tingginya harga cabai merah di kota Sibolga dalam 3 pekan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan menuai keluhan dari para pedagang maupun konsumen rumah tangga. Harga sayuran di sejumlah pasar di Sibolga dan Tapanuli Tengah naik. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Tingginya harga cabai merah di kota Sibolga dalam 3 pekan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan menuai keluhan dari para pedagang maupun konsumen rumah tangga. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Lonjakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, khususnya cabai merah, dikeluhkan oleh masyarakat di kota Sibolga. Berdasarkan pantauan di lapangan, mahalnya harga komoditas ini telah dirasakan warga dalam 3 pekan terakhir dan membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Anita Siburian, salah seorang pedagang cabai merah di Pasar Nauli Sibolga, mengungkapkan bahwa kenaikan harga saat ini sudah berada di luar batas normal dan membuat para pembeli menjerit.
4: 25 atau 30 ke harga 70. Sekurang lebih lah dengan ini. Belum. Masih mahal kali. Terlalu tinggi harganya. Ngeluh lah. Ya, nggak bisa dengan eksekutif begini. Harganya beli sekilo, jadi bisa on.
3: Dampak dari meroketnya harga cabai merah ini tentu sangat dirasakan oleh para konsumen rumah tangga. Tingginya kebutuhan dapur yang tidak sebanding dengan pendapatan membuat warga kesulitan mengatur keuangan. Hal itu disampaikan Risna Tambunan, seorang ibu rumah tangga di kota Sibolga.
5: Ya, supaya diturunkan lah, kami supaya ibu-ibu rumah tangga
6: bilang, cukup gajinya.
5: Sesuai dengan gajinya dengan pengeluaran kita ya kan?
6: Iya. Nggak cukup-cukup gaji bulan, betul.
3: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Dari Sibolga, Lia Nasution, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sayuran di sejumlah pasar di Sibolga dan Tapanuli Tengah naik. Berikut laporan Denny Siahaan.
7: Sejumlah pedagang sayur mayur di pasar tradisional dan pasar Sibolga Nauli mengaku kalau harga sejenis sayuran mengalami kenaikan. Di pasar Sibolga Nauli misalnya, sayuran jenis brokoli mengalami kenaikan harga, kemudian cabai, tomat, serta sayur buncis. Emar Bun, seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli, di sela-sela melayani pembeli kepada RRI mengatakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi, hanya berkisar di antara Rp200 hingga Rp1.000 dalam per kilonya. Marbun juga mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis sayuran itu dipicu buruknya kondisi cuaca di Sumatera Utara pada akhir-akhir ini.
8: Harga pokok pada hari ini ada sedikit kenaikan lah. Ya, harga cabai, tomat, brokoli, buncis, cuaca nggak bagus. Daerah Sumatera Utara ini kadang hujan, kadang enggak ya kan.
7: Selain mengakui naiknya harga jenis sayuran, Marbun juga mengatakan animo warga untuk membeli turut berkurang. Dan hal ini, kata Marbun, menjadi penyebab utama berkurangnya hasil penjualan pedagang sayur. Denny Siahaan melaporkan.
2: Becak bermotor atau bentor di kota Sibolga kian hari semakin menjamur. Dinilai berdampak pada kelancaran lalu lintas. Untuk itu pihak terkait diminta melakukan pengaturan rute dan waktu beroperasi. Joshua Hotang melaporkan.
9: Menjamurnya becak bermotor di kota Sibolga, Sumatera Utara dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai turut menyebabkan kemacetan terutama di sejumlah ruas jalan utama kota. Keluhan itu juga disampaikan Rudi, salah seorang pengguna jalan saat disambangi RRI di Jalan SM Raja kemarin. Menurutnya keberadaan becak bermotor saat ini semakin sulit dikendalikan karena dinilai tidak lagi memiliki pembatasan rute dan jam operasional yang jelas. Namun menurutnya saat ini betor dapat melintas di berbagai ruas jalan termasuk jalan lintas dan jalan utama kota. Rudi juga mengaku kesal karena kebiasaan pengemudi becak bermotor yang memarkirkan kendaraannya tidak teratur. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, sementara pengawasan dan penertiban dari petugas terkait dinilainya belum optimal. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyusun atau menegakkan ketentuan operasional becak bermotor di daerah ini. Pengaturan tersebut diharapkan mencakup rute, jam operasional, lokasi parkir, serta pengawasan agar aktivitas betor tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Keluhan serupa disampaikan Perlindungan, salah seorang penarik becak bermotor di kota Sibolga, yang mengaku saat ini terdapat betor yang beroperasi dengan kondisi dan kelengkapan administrasi yang menurutnya perlu mendapat perhatian dari instansi terkait. Perlindungan menyebut pada masa sebelumnya betor yang beroperasi menggunakan plat nomor berwarna kuning. Namun menurutnya saat ini banyak betor yang menggunakan plat nomor berwarna hitam, sehingga ia berharap pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap status kendaraan dan ketentuan penggunaannya.
10: Kalau misalnya nanti mendengar ya ada perhatian pemerintah kan, karena udah banyak becak mesin, kasih solusi ataupun bagaimana.
9: Selanjutnya dirinya berharap pemerintah daerah bersama instansi berwenang diharapkan dapat mengevaluasi pengaturan operasional betor, termasuk legalitas kendaraan, ketertiban parkir, serta kesesuaian penggunaan di jalan raya, guna menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kepastian aturan bagi pengemudi betor dan masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
2: Bupati Humbang Hasundutan, Olowan P. Nababan, meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lai Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang. Berikut laporan James Franciscus.
11: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan pedesaan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Bupati Humbang Hasundutan, Olowan P. Nababan, saat meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lai Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang kemarin. Pembukaan jalan usaha tani tersebut diharapkan dapat mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian. Keberadaan jalan usaha tani dapat membantu petani mengangkut sarana produksi maupun hasil panen, sehingga aktivitas pertanian berpotensi berjalan lebih mudah.
12: Kami telah membuka jalan usaha tani kurang lebih 6 km dan akan berkelanjutan ke depannya. Kiranya masyarakat di sini bersama Dusun Lai Kapur bisa menjadi sejahtera dan bisa membuka ladang atau perkebunan.
11: Pembangunan jalan usaha tani merupakan salah satu yang berperan dalam mendukung konektivitas kawasan pertanian dengan pemukiman maupun akses transportasi lainnya. Dengan akses yang memadai, petani diharapkan dapat lebih mudah menjangkau lahan dan mendistribusikan hasil pertanian. James melaporkan.
2: Pemerintah harus terus berperan mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan produksi UMKM tersebut. Denisiaan menurunkan laporannya.
7: Selain meminta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM serta para pedagang kecil untuk semakin meningkatkan mutu dan kreativitas agar dapat bertahan, pemerhati ekonomi di daerah ini meminta pemerintah daerah untuk campur tangan dalam menyelamatkan kelangsungan usaha kecil ini. Permintaan itu dikatakan Tamrin Tanjung, seorang pemerhati ekonomi yang juga pelaku usaha kerajinan oleh-oleh khas Sibolga, saat dimintai tanggapannya terkait kelangsungan usaha kecil, mikro, dan menengah ini.
13: Terutama kepada UMKM kita maupun pedagang-pedagang untuk lebih meningkatkan mutu maupun kualitas, juga menciptakan kreasi baru bagaimana ini nantinya dapat bertahan.
7: Selanjutnya, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan upaya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Permintaan itu dikatakan Ramli Tanjung, seorang pelaku UMKM yang selama ini menekuni usaha kerajinan keripik pisang dan juga kerupuk sambal rumahan di Kecamatan Sibolga Selatan.
14: Otomatis ekonomi masyarakat itu bisa cepat berkembang. Itu membantu UMKM, kemudian memberikan kredit, lunak, dan lain sebagainya.
7: Kemudian Ramli juga berharap agar pemerintah daerah juga turut mendukung pelaku UMKM, khususnya dalam sektor promosi dan pemasaran, agar produk-produk UMKM dari daerah ini dapat dikenal di pasaran. Dini Siahaan melaporkan.
2: Di Kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
15: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
16: Ya, kita sebagai pengendara harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita nerobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang nerobos-nerobos, putar balik masing, putar balik lawan arah gitu kan, nerobos-nerobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama jaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita nerobos lampu merah.
15: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya

0: 2026. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, dari tangan terduga pelaku, petugas menyita satu paket sabu dengan berat 1,22 gram.
1: Penangkapan dilakukan setelah petugas menindaklanjuti informasi masyarakat melalui penyelidikan di lokasi. Petugas kemudian mengamankan AYH di pinggir jalan raya Desa Unte Mungkur 4, Kecamatan Kolang. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita satu paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 1,22 gram bruto. Saat ini tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Tapi Tengah untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Ibtu Anto juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Melalui kerjasama antar masyarakat dan kepolisian, upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Tapi Tengah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. James melaporkan.
2: Sorot wajah gembira terpancar dari anak-anak warga disabilitas di Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus ABK Bakti Luhur Alma, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat gedung panti asuhan mereka yang sempat diterjang banjir, akhirnya mendapatkan perhatian dan langsung direnovasi. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Di tempat sederhana ini, tumbuh anak-anak istimewa yang mungkin tidak memiliki banyak hal, namun memiliki harapan dan mimpi yang sama seperti anak-anak lainnya. Di Panti Asuhan Anak Berkebutuhan Khusus, ABK Bakti Luhur Alma, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ini, ditampung berbagai anak yang harus mendapatkan pendampingan khusus. Namun harapan itu sempat goyah akibat gedung panti yang sempat diterjang banjir bandang tahun lalu dan beberapa kali terkena kejadian serupa saat hujan deras mengguyur daerah ini. Berbagai fasilitas dan gedung mereka pun rusak, bahkan bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka banyak yang bocor akibat terpaan hujan. Dari sinilah pemerintah melalui TNI Angkatan Darat dihadirkan untuk memberikan perhatian khusus bagi mereka. Bangunan yang semula rusak kembali direhab dan diperbaiki satu persatu agar menjadi hunian yang layak bagi warga disabilitas yang ditampung di panti asuhan ini. Tidak hanya itu, personil TNI Angkatan Darat dari Korem 023 Kawal Samudra juga hadir memberikan pendampingan hingga proses belajar mengajar bagi mereka. Senyum yang sempat pudar kini kembali rekah setelah melihat mereka mendapat perhatian dan kondisi bangunan panti asuhan mereka juga direnovasi agar menjadi bangunan yang layak huni.
4: Sekarang ini dari bapak-bapak tentara TNI sedang bekerja memperbaiki panti asuhan anak berkebutuhan khusus Bakti Luhur Pandan, Sumatera Utara. Luar biasa lancarnya dari hari ke hari dan pada akhirnya hari ini panti ini sudah semakin lebih baik dari sebelumnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak TNI ya, dan terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia yang sudah membantu secara penuh untuk kami.
3: Perhatian sekecil apapun menjadi kekuatan baru bagi warga berkebutuhan khusus. Setiap canda dan tawa dari mereka adalah sumber semangat baru bagi mereka agar mereka merasakan kehangatan dan kepedulian sesama manusia. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tingginya harga cabai merah di Kota Sibolga dalam 3 pekan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun drastis dan menuai keluhan dari para pedagang maupun konsumen rumah tangga. Harga sayuran di sejumlah pasar di Sibolga dan Tapanuli Tengah naik. Mewakili kerabat pekerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Dengar dimanapun berada, selamat pagi kami ucapkan setelah menyampaikan buletin berita daerah di pagi hari yang berbahagia ini. Mengawali hari untuk Anda, kami menemani suasana pagi ya dengan suasana yang bahagia pastinya. Ya, bersama program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu jamu, jamu.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
2: Pro 1.

Pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar dimanapun berada, ya selamat pagi, masih lanjutkan kebersamaan, ya berbagai hiburan menemani hari, mengawali Anda yang akan beraktivitas di pagi ini. Ya dengan harapan tetap dalam keadaan sehat walafiat, kondisi yang stamina yang fit ya, kondisi fisik yang bagus dan baik untuk dapat menjalankan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berada di sekolah ya. Ini bilang mana nih? Baru kemarin.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya baik pendengar, jelang promosi waktu pukul 7 nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta. Masih menemani pagi dengan sukun lagu hiburan menemani Anda di hari ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Ih,
3: amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan. Dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbentuk.